keluar dari zon selesa untuk mencabar potensi diri bagi memperkukuh kemahiran dan pengalaman. Untuk mencabar potensi diri bagi memperkukuh kemahiran dan pengalaman.

Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September. The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September.

0: dalam bulan kelemahan nanti pada bulan petang magaya petang tergayam ya pia. Nanti petang tergayam kita malam. Ngai ke ngelantak kening belum mau kita.
1: Ngelantak kening.
0: Nanti ya. Ketika ngelantak petang tergayam kita malam. Ngai ke ngelantak kening belum mau kita.
1: Ngelantak kening.
0: Nanti ya. Ketika ngelantak

0: Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Dengarkan kami.
1: Kala dirimu di depanku terkaku keludar.
0: Benar, tepat dan dipercayai.

0: disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, untuk saudara muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 2 hari ini, masanya solat fardu zuhur pada pukul 12.26 minit tengah hari, asar 3.34 minit petang, maghrib 6.31 minit petang, isyak 7 pukul 12.26 minit tengah hari, asar 3.34 minit petang, maghrib 6.31 minit petang, isyak 7

Lalu pihak Megat Menteri Besar Menua Ketua Malaysia Yang Amat Berhormat Dato' Amar Yang Amat Berhormat Dato' Anwar Ibrahim udah ngemendar ke pengawak nganjung tim SMART Malaysia ngegai Nepal ngiga pihak Megat Mantok serta Mike Pulai peranak Malaysia tibalak kena penusah tu ba Nepal. Lalu penusah tu nyadi kira ya nyuka lebih seminggu dah nyadi 26/8 tu tadi seminggu penusah tu dah nyadi. Pengawak ngiga serta nyelamat agi mengkang di pejalai ke Mayuh Raban di menua tu udah datai hari menua luar mantuk menua Nepal dalam pengawak ngiga serta nyelamat agi di pejalai ke ba penusah tu. Lalu 55 ikut peranak menua Malaysia di menua Nepal agi mengkang nauliah nadai ditemu penungak bedau oleh The Contact. Lalu sebengkah agensi pemberita antarabangsa ianya Anadolu agensi madah nakak kediato direport ke 919 ikut udah berbadi nyawa lalu nyau ke 4,800 ikut direport ke agak lenyau tiang kawam 853 rakyat menua luar udah lenyau empai temu bekawa penusah tanah tusur serta bah besai ti udah nyadi di menua Nepal. Jadi ngarap ke 55 ikut peranak menua Malaysia nya tadi dalam pengelantang jam dia tu tajak pan empai di temu harap ke Raban SMART menua ketua Malaysia mujur ngatur pengawak tu di menua Nepal ti udah kena penusah besai ianya penusah bah engau tanah tusur empai lama nyadi 26 hari bulan 8 tu tadi di menua adap ke Banjaran Himalaya antara menua Tibet engau menua Cina. Kita sebelum ngunya ngagai program berkunci ke lagu-lagu lama seluruh dikenang Sylvia G sama. Kita sebelum ngunya ngagai program berkunci ke lagu-lagu lama seluruh dikenang Sylvia G sama.

Sebenarnya nabah ke kita lagu-lagu lama ti bukai aku natai ke Siti pesan berat ya ke baru diterima ke sekali. Sebenarnya nabah ke kita lagu-lagu lama ti bukai aku natai ke Siti pesan berat ya ke baru diterima ke sekali.

Dua lagu anda ke pelur tak lama kelarah telok lebih ini halang geritam. Dua lagu anda ke pelur tak lama kelarah telok lebih ini halang geritam.

Iya, dia bangate kakak akan. Iya, dia bangate kakak akan.

Tebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu.

satu ngau trek fasa dua, ianya Pesta Kebudayaan Borneo 2026 ya. Jadi program tu dekat Berengke, ya kena 5 bulan. Ngau nitiah ke tusun iku dah di Prambo Balak Raban Komite Pengatur ya. Anang tiap malam Berengke hari 5 ngagai 14 bulan tu mai macam program. Anyang kaum pengawal pemerindang ba panggau besai tok ke di kumai kita pentas utama kelimpah ti pengawal berjual ke barang pemakai ngau air irup serta megak mandang ke budaya serta adat Mayenasa ngau mai hagi utai kebukai ngonya bala Raban Komite Pengatur lebih ke ari SMC di Sibur itu ngelalau orang Mayun tanya mak datai semua bela ni tiah ke atua lebuh maya timpuah menua kita di SMC di Sibur itu ngelalau orang Mayun tanya mak datai semua bela ni tiah ke atua lebuh maya timpuah menua kita

kena hari empat yang pergi lah, yang lain minta semua ke pemelayan yang ke ngelala di pintak datai magang. Jadinya pesan pemati yang ke bisik dia terima ke ngelala di pintak datai magang. Jadinya pesan pemati yang ke bisik dia terima.

Ando geno lelabo anya saya bunga ya besarira nyayu jawae ngaco ka matahari parae.

Ku mendak genuak kumang darah lemuak lilabo anya badok depir boak kalubok dalam tiga kasih mia udu saya aku mendak lelabi mati jawang lidi no agumah.

Dangang ujung sejeriwang suruang titi lamak tentang lidi jawang danau majang pasang dagang tangi katupi dia ada rirma kumang darat tamai menirang ebini tuan raja gawa raya jenau ari.

ngaya nyamai aye cipiang pedar basite adang meduang kulul suang jawang luluang diakti imanani jawang lidi cerari lama nak munyi rusak dekunci lidi jawang lalayang aye puto pecah halau layang.

mati.

hati enggak nyawang kecet pengluasam sari to jangirngan kumayurang bajako gangam danem ya parai karam timak minsgan

Harap ke kita terperindang dengan lagu Ariana Stone tadi 1001. Okey, jadi kita bersuara pukul 9 malam terperindang dengan lagu Ariana Stone tadi 1001. Okey, jadi kita bersuara pukul 9 malam

0: Dan telah bako.
1: Telah nako ke dia tu bedau bisai okay, Anil. Eh apa Anil?
0: Au.
1: Bedau bisai au. Ila kami telah nako ke dia tu bedau bisai okay, Anil. Eh apa Anil?
0: Au.
1: Bedau bisai au. Ila kami

0: berpelasar. Dua berjurang mayu macam peperak nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansuk mau jampat, lalu kalau ke lum smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansuk mau jampat, lalu kalau ke lum

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bagi kita. Lalu ianya tadi, kita mada wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup ban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup.

0: pengen makannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Tengada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah. Mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau.

0: Memang Kerabat Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Bob Klossiest. Tuba Klossiest.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagoreng.
0: Ninting hari 6, pukul 8.
1: Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagoreng.
0: Ninting hari 6, pukul 8.

0: ketika mai kita semua bersampi dalam hati diri ketanda terima kasih ngagi petarati udah nampuang sepuat kita ba dunia injau tu sarie dagi lalu pihak mega minta sampai kita itu tadi didengar lalu ngau embi yang serta iri yang ya dia pengawal ia kereka diatur kita sepemanjai hari itu lagi mujur dipejalai ke Hemagang. Jadi ke pagi itu haram kita ya sama dia jenuan lama bela kita bersampi dalam hati diri ba awal sampai pagi YFM di ulu ke Raban Christian Ariah Gereja Roman Catholic sampai pagi YFM kita ke pagi itu.
1: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 3 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kebin dari Miri Rasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Allah telah pai no kementas kenyaga kengelikun kami semua. Kami beri terima kasih ke malam kudah. Awak ke pagi itu keria ngau roh kudus. Amin. Allah telah pai no kementas kenyaga kengelikun kami semua. Kami beri terima kasih ke malam kudah. Awak ke pagi itu keria

0: bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita besai balat lantang hati keban gak kita langgang 30 hari umai gak udah rangkai kayu lama mati kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru